Nang tanya supaya jamu kepala pipi na wena nyu. Nang bat supaya jawai supaya jamu ini kue shuwe deba kahiu na wena nyu. Jaz supaya jamu ini kepala penye wune ke. Jadi metau injang wesen nenyu me. Wacunda ya yuwe kue ba. Pa penye wacunda ya nang penye ina. Jaz supaya jamu ini wune kuatyo. Kue supaya jamu ini ay supaya yuwe cunda na wena nyu. Jadi metau nasa kue supaya mainyu. Jaz supaya Handa jamu sena upagi na nyu na ke yuwa chunda aziu ei meta luchko shak ma mane kmina u hajamu es piet ko zo mane diu na u hajamu es nei te ba mane diu na u na nyu jas ne chamu ipi na u aziu ei meta luchko we shu nei te manyu sku jas chamu ye handa ja pi na u aziu kwesh pa jamu ina ente pa kahiu na u na ba sku zawaita na nyu handa jamu sena uspane na en ko de na nyu ya his meta jasu pa Eu cabiano u kudio jasu luchko e shi wala shte yu na wai sena pa. Jai metao handa ra jet ko su magyu masu magyu na pe eu cabia me kudio su mex ke una u haju. Ai su pajamo ita shi na nyu. Nau tapu iwa wa na nyu ai su wite su sni yu hana ente pa na nyu. Luchko e shi pajamo i wala mem na wai na nyu. Nasu pajamai kuash pakahiu na wena nyu wite susni pa aksha jamai ya supa nume supu iwa na wena kana nyu na ente pajamai kahiu